0: informasi dan solusi Songgolangi.
1: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Plus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh Tijus, bang.
4: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti tehmu dengan

0: Baik, Mitra Songgolangit kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Tadi ada lagu dari Hindia dengan judul Berdansalah, Karir Tak Ada Artinya. Jadi lagu ini menceritakan tentang balasannya, ya hidup hanya sekali, jadi kita buat happy aja ya. Karena ya kalau kerja bisa izin ya kan, bisa cuti, dan lakukanlah kehidupan dengan sesukamu. Jadi stres tuh gak ada ya, kalau stres kita cuti gitu. Karena ya karir gak ada akhirnya gitu ya, akhirnya juga ya akhirnya kita dimakan oleh umur gitu. Jadi kalau kalian kerja tertekan stres, coba kalian ambil cuti dan liburan dulu sebentar. Nikmatin Bandaneira juga bagus, Rinjani juga bagus, ya kan? Banyak hal-hal yang harusnya bisa kita telusuri gitu loh. Walaupun memang ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita gapai, atau orang tua, khususnya gen-gen yang atas kita ya, gen boomer ya, biasanya bilang hidup tuh ditabung ya, biar bisa beli rumah. Tapi memang realitanya itu tidak sesuai sekali. Kenapa ya? Harga rumah sekarang berkali-kali lipat daripada gaji kita. Kalau kita melihat fenomena ini ya, kalau kita samakan dengan fenomena yang dirasakan oleh generasi sebelum kita, itu sangat berbeda jauh ya. Kalau mereka dulu itu gaji selama 10 bulan itu bisa beli tanah ya. Nah, sedangkan kita tidak bisa. Jadi itu adalah beberapa hal yang memang menjadi dilematik ya. Sedangkan harga kita untuk berwisata ya, bensin sama jajan-jajan atau makanan, dan juga harga tiket. Kalau ke pantai juga di Pacitan masih banyak yang terjangkau ya. Mungkin di kisaran enggak sampai 20 ribu ya, 10 ribu sampai 5 ribu lah. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita survive, harus kita lihat, kita nikmati ya kan, nikmati kehidupan ini karena ya enak sekali, jadi jangan stres-stres. Jadi itu poin dari lagunya. Dan selanjutnya informasi, kita berada di Malang ya. Ledakan petasan yang terjadi di sebuah rumah warga di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 siang. Membawa duka mendalam bagi keluarga korban, seorang pria berinisial S berusia 48 tahun pemilik rumah meninggal dunia setelah mengalami luka bakar serius akibat ledakan tersebut. Korban sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Kanjuruhan Kepanjen, namun nyawanya tidak tertolong. Setelah mendapatkan penanganan medis sekitar 2 jam. Keponakan korban selamat berusia 42 tahun mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab ledakan yang menghancurkan rumah pamannya itu. Saat kejadian berlangsung, dirinya sedang berada di Pululawang untuk berjualan nasi goreng. Selamat mengatakan saat menerima kabar duka tersebut, dirinya sedang bersama anak korban di Pululawang. Anak korban disebut sempat mengalami shock hingga pingsan. Dan ia pun mengatakan bahwa anak korban sempat pingsan dan tadi harus menenangkan anak korban dulu. Ledakan yang terjadi sekitar pukul 11 lewat 15 waktu Indonesia Barat itu menyebabkan kerusakan parah pada bagian tengah rumah dan kamar korban. Tidak hanya itu, beberapa rumah kerabat korban yang berdampingan juga mengalami kerusakan pada bagian plafon akibat kerasnya dentuman ledakan. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menjelaskan bahwa warga pertama kali mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah korban sebelum akhirnya menemukan korban dalam kondisi mengalami luka bakar. Laporan warga kemudian diteruskan kepada Polsek ke Panjen, petugas bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Malang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan satu kaleng ember berisi petasan berbagai ukuran yang siap diledakkan di dalam rumah korban. Barang bukti tersebut kini telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Korban mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh, mulai kaki, tangan, dada, perut hingga wajah. Polisi juga mendalami kemungkinan adanya unsur kelalaian maupun pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut. Selain itu, polisi sempat mengajukan visum dan autopsi terhadap jenazah korban. Namun, pihak keluarga menolak autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah.
1: Songgolangit.
0: Ya, bagi mitra Songgolangit yang ingin berbagi informasi kepada kami, entah itu tentang cuaca di rumahnya gitu ya, entah itu tentang arus lalu lintas ataupun tentang peristiwa apapun, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Bongolani Radio. Mitra Sanggul Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sanggul Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggul Langit.
1: Wis tenan, pancen jos tenan top Marco.
2: Ora apa to Pak Nu, kok jas
1: dhewe iki atas awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso yo kaya ngene iki tanduran.
2: Lho Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saya jemal hati?
1: Ya bu, iki kena merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakan isdat sing senadian sidik-sidik kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti nah setahun lah sing bisa ngini kiyomong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe bu.
2: Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
1: Sajane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
2: Carane nganggo piye, Pak?
1: Wis wacanen dhewe nek kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
2: Lah, Bapak ki lho.
3: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadio dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
1: Ya piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku bayar but palsu. Yang bodoh-bodoh palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifold Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifold Hijab Oud dan Glutathionamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Mbak Dewi, pegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah,

0: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Wis pancen abang abdi terus ayu-ayu tenan ora rugi oleh Kong Ragati.
1: Sampean kurang ajar, Pak. Ayo
0: sabar
1: dengan ayu-ayu.
0: Sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Gilo gini.
1: Oh iya, Pak Ne. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, terakil banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kari.
0: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair gitu ya. Sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Nah terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko UD Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Mailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garinge terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Gerak.
0: Omu metu srike. Kuwi jenenge trek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Sanggulangi Pedia. Mitra Sanggulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiap dijenengi lho Dek.
2: Iya Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Kamu wangi banget.
5: Kalau Eau de Parfum, parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong,
5: Soclean Eau de Parfum.
4: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya serius banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai, kamu wangi banget.
4: Kalau Eau de Parfum, parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong,
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya serius banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Bicara soal lagi, usai sudah berjumpa kita di program Graha Warta Pagi. Akhirnya saya Sabta Kajivo pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Power game push.
1: Untung aja dah. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Cepat guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
0: The mood feels good. Choco Drink
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Winsworth.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa rong calon bayi Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lakai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
1: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?

menjadi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata tempat pulang sekilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman. Yang penting

0: 99.2 Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sungguh Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Pagi ya, di siar Minggu 24 Mei 2026 ya. Melanjutkan dari Sabda Mitra Sungguh Langit yang sudah menemani ruang dengan Anda dari pagi tadi ya, pukul 6. Ini stafet penyiaran berlanjut ke saya ya, yang akan menemani ruang dengan Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Dengan tetap menghadirkan info-info terkini terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa menimbung juga bersama kita di 0811 3555992. Dan tentunya minta saya ulangi, jangan lupa kunjungi semua akun media sosial kita. Selain di Facebook kita juga punya di Instagram ya, di TikTok juga ada, di YouTube jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sungguh Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online radio box lalu pilih Radio Sungguh Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Kali ini di pukul 10 lebih 21 menit ya Mitra Sungguh Langit, di pagi yang cerah ya, pagi menjelang siang lah ya. Ini panasnya sudah menyala, sudah nyos sekali ya. Mungkin teman-teman saat ini ada yang baru selesai atau sedang istirahat ya, setelah sejak pagi, sejak subuh tadi. Ada yang sedang ikut CFD ya, berburu jajan, makanan ya, ada berolahraga di titik-titik di wilayah Kota Ponorogo ya, seperti di stadion, di tempat CFD di Jalan Hasokro Aminoto ya, di Jalan Jenderal Sudirman, atau di tempat-tempat lain seperti di Lapangan Kodim ya, tadi pagi banyak sekali juga teman-teman yang sedang berolahraga di situ ya. Jadi tua muda, pria wanita tumbuk belek tadi di beberapa titik di pusat-pusat olahraga masyarakat ya Mitra Sungguh Langit. Jadi hari ini mungkin juga ada kegiatan di lingkungan, mungkin ya ada yang sedang kerja bakti persiapan Hari Raya Idul Adha ya, sedang membersihkan masjid ya, karpet, ada juga yang ada perayaan gajah-gajahan mungkin ya, ada juga yang sedang takbir keliling persiapan ya, dengan menampilkan sesuatu hal ya, keliling desa seperti itu ya, biasanya seperti itu Mitra Sungguh Langit. Jadi apapun kegiatan Anda di hari Minggu ini, ada juga yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan atau bahkan tetap larut dalam pekerjaannya, apapun itu kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan Radio Sungguh Langit FM, selamat hari Minggu ya, selamat berelaksasi ya, selamat istirahat tentunya ya. Istirahat ini punya arti yang banyak ya, ada juga istirahat dalam arti sebenarnya tiduran di rumah ya, ada juga yang saat ini ingin merecharge kembali energi dan juga tenaga setelah seminggu full kerja ya Mitra Sungguh Langit. Kini saatnya, waktunya istirahat dalam tanda kutip ya, dengan jalan-jalan bersama keluarga, teman ataupun orang-orang kasih di tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan ya. Apapun kegiatan dan aktivitas Anda, semoga di hari Minggu ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang baik untuk kita semuanya.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Mempertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Google Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.
2: Hei Bira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Tetono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sungguh Langit, di kali ini pukul 10.42 menit ya, saya tidak sendirian di sini. Ada teman-teman dari Unmuh Ponorogo ya, kali ini bersama Intan di meja gatekeeper yang akan melanjutkan atau menambahkan beberapa informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Namun sebelum ke sana, Mitra Sungguh Langit, ada sebuah informasi. Jadi kasus dugaan pencabulan di lingkungan pondok pesantren kembali mencoreng dunia pendidikan keagamaan di Jawa Timur ya. Jadi seorang pengasuh pondok pesantren di Widodaren Ngawi resmi dilakukan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Ngawi atas dugaan pencabulan terhadap santriwati ya. Polisi menyebut jumlah korban yang sebelumnya 3 orang kini bertambah menjadi 8 santriwati dan dari berbagai daerah, di antaranya Blora dan juga Sragen ya. Tersangka ini telah ditahan untuk menjalankan proses hukum lebih

0: Lanjut. Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Widiatama mengatakan pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman kasus untuk membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Sementara itu Kasatreskrim Polres Ngawi AKP Aris Gunadi menjelaskan bahwa sejauh ini baru 3 korban yang resmi membuat laporan ke polisi. Ya. Para korban juga telah menjalani visum medis sebagai bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser ke gatekeeper, ada Intan. Silakan Intan.
2: Terima kasih. Mitra Sanggulangit, berita kita kali ini berasal dari Magetan. Pemerintah Kabupaten Magetan mendukung penuh program percepatan swasembada. Program percepatan swasembada gula nasional dengan melakukan bongkar raton dan pengembangan areal tebu fasi teknik budidaya di Desa Kledokan, Kecamatan Bendok, Magetan, Jawa Timur. Kegiatan bongkar raton tebu yang berlangsung secara hibrida dipusatkan di Kabupaten Kediri dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Paraswansa. Bupati Magetan Nani Endang menyampaikan bahwa target 1.500 hektar tahun ini baru terrealisasi sekitar hektar di Magetan dan diharapkan tahun depan mencapai target penuh. Program merupakan langkah sinergis pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama komoditas gula, dan mengurangi impor. Pemkab Magetan melalui dinas terkait memberikan pendampingan kepada petani, mendorong efisiensi lahan, menggunakan bibit unggul, serta memperkenalkan varietas panjalu atau benih tebu unggul yang tahan kekeringan, minim bulu, banyak anakan, dan produktivitas tinggi. Direktur Organisasi PT Sinergi Gula Nasional, Aristo Harisman, mengapresiasi semangat petani Magetan dan menyatakan wilayah ini potensial untuk mendukung swasembada gula karena luas lahan tebu sekitar 6.200 hektar dan keberadaan beberapa pabrik gula. Tanam perdana ini selain menandai musim tanam baru juga akan mencerminkan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan produktivitas, peremajaan tanaman dan pengelolaan lahan serta kesejahteraan petani.
0: Intan di gatekeeper.
1: Radio Sanggulangit.

seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Ya iya toh. Lekai lho tonggoku, anak e jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anak e Ranti.
2: Ye, apik toh. Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basom?
3: Hai.
1: Hai.
3: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
1: So Clean Eau de Parfum.
3: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
3: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

0: masih di Geraha Warta Mineral Sungguh Langit ya, kali ini di pukul 11 lebih 11 menit ya, di siang ya, bisa disebut siang ya, karena sudah menyala sekali di kali ini. Dan tentunya mungkin di antara saat ini ada yang punya planning untuk jalan-jalan bersama keluarga ya, bersama orang-orang terkasih ya, mengenai nikmati hari Minggu dengan beristirahat ya, istirahat dalam arti yang sebenarnya, ada juga istirahat dalam tanda kutip ya, bisa punya planning untuk jalan-jalan untuk menikmati hari Minggu ya, dengan bepergian Mitra Sungguh Langit, karena di Mei ini banyak sekali tanggal merahnya ya, dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 24 hari ini ya, ini banyak sekali long weekend-nya ya, bahkan di minggu terakhir nanti juga termasuk long weekend Mitra Sungguh Langit ya. Di hari Selasa ini sudah mulai persiapan takbir ya, karena dari tanggal 27 kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Di hari Kamis tanggal 28 itu cuti bersama juga ya, di tanggal 31 Mei bertepatan hari Minggu ya, ini hari Raya Waisak untuk saudara-saudara kita umat Buddha ya. Jadi banyak sekali tanggal merahnya di bulan Mei ini ya. Mungkin di bulan Mei ini Anda sudah punya planning untuk bepergian, jalan-jalan bersama teman ataupun orang-orang terkasih ya. Ini kami harap dan itu selalu berhati-hati dan juga waspada. Dan masih ditemani teman-teman di Gatekeeper, ada rekan-rekan dari UMPO ya, yang sudah merangkum berbagai informasi tentunya untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Mitra Sungguh Langit saya bersama Natasha ya. Selamat pagi Natasha.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya?

0: pagi hari ini? Oh, siang, yang.
1: Alhamdulillah di siang yang cerah ini
0: baik ya.
1: Baik sekali. Baik,
0: ya. Ada informasi apa ini, silakan disampaikan ke Mitra Sanggulangit.
1: Baik, Mitra Sanggulangit. Berita kali ini datang dari Ngawi. Tim patroli gabungan Polres Ngawi berhasil menggagalkan aksi balap liar di wilayah Kecamatan Gening, Kabupaten Ngawi. Dalam operasi yang digelar pada malam hari tersebut, petugas mengamankan sejumlah pemuda dan belasan sepeda motor yang diduga kuat hendak digunakan untuk ajang balap ilegal. Penertiban ini berawal dari laporan warga yang resah dengan suara bising knalpot brong serta aksi nekat para pemuda yang menutup jalan umum. Menanggapi keluhan tersebut, petugas langsung mengepung lokasi kejadian hingga membuat para pelaku balap liar langsung panik dan berusaha melarikan diri. Dari lokasi penertiban, polisi menyita belasan kendaraan roda 2 yang sebagian besar sudah dimodifikasi dan tidak dilengkapi surat-surat resmi. Seluruh kendaraan yang terjaring razia langsung diangkut ke markas kepolisian untuk diproses lebih lanjut. Hingga saat ini, para pemilik kendaraan harus menjalani pembinaan serta diberikan sanksi tilang oleh petugas. Pihak Polres Ngawi menegaskan akan terus mengintensifkan patroli malam di titik-titik rawan demi menjaga kenyamanan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
0: Natasha di Get Kibar.
2: Radio Sanggulangit.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifol Hijab Oud dan Glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glucosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kurangi Pedia. Mitra Sungguh Langit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Sungguh Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sungguh Langit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Sungguh Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

menemani siang Anda di kali ini. Masih bersama teman-teman Unmuh Ponorogo ya, yang ada di meja Gatekeeper tentunya. Kali ini bersama saya lah Mitra Sanggul Langit yang merangkum berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Sanggul Langit, langkah demi langkah ditempuh 16 biksu tudong ya, hingga akhirnya sampai ke wilayah Kabupaten Demak, Jawa Tengah kemarin. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berjalan kaki, ini mereka singgah di kelenteng Poan Bio yang ada di kawasan alun-alun Demak. Juga para biksu ini tampak kontras dengan hiruk-pikuk kawasan kota ya. Namun perjalanan spiritual ini justru menghadirkan suasana tenang ya di tengah keramaian. Mereka menjalani perjalanan suci dari Candi Sewu Klaten sebagai bagian dari hari peringatan Trisuci Waisak, Mitra Sanggul Langit. Panitia kegiatan Tudong Sundowo mengatakan perjalanan ini dimulai dari kawasan Candi Simo, Jepara, menuju Candi Sewu Klaten. Ya. Jadi para biksu diketahui mulai berangkat dari Jepara pada hari Rabu. Mereka melintasi jumlah daerah di Jawa Tengah sebelum akhirnya tiba di Klaten, Mitra Sanggul Langit. Peserta Tudong berasal dari berbagai daerah di Indonesia ya, tak hanya dari Jawa Tengah tapi juga di luar Pulau Jawa ya, bahkan ada yang dari Papua, Lampung ya. Jadi bagi Sundoko, perjalanan Tudong bukan sekedar ritual spiritual. Ia berharap perjalanan ini membawa pesan damai dan memperkuat toleransi antar umat beragama.

0: Dan coba kita bergeser ke gatekeeper, dan kali ini ada Sheila yang namanya juga sudah siap dengan informasinya. Selamat siang, Sheila.
1: Selamat siang, rekan Yogi.
0: Bagaimana kabarnya Sheila di hari ini?
1: Alhamdulillah, sangat luar biasa.
0: Ya, luar biasa ya. Silakan, informasi apa yang ingin Anda sampaikan?
1: Ya, Mitra Sangga Langit, informasi kita berasal dari Magetan. Pemkab Magetan terus memperkuat upaya penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak. Pada Kamis 21 Mei 2026, Wakil Bupati Magetan, Kang Suyat, menyerahkan bantuan kepada balita bernama Muhammad Fahri Prasetyo di Desa Kerik, Kecamatan Takran.

0: Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Anting Emas atau Asuhan Balita Stunting untuk mewujudkan generasi Magetan berkualitas. Program yang melibatkan pimpinan daerah sebagai orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting. Kang Suyat juga memberikan bantuan secara berkala selama 3 bulan guna mendukung kebutuhan gizi anak pada masa pertumbuhan. Kang Suyat menegaskan pentingnya perhatian terhadap asupan nutrisi sejak usia dini. Selain dukungan pemerintah, peran dan komitmen orang tua dinilai menjadi faktor penting agar anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki rasa dan memiliki masa depan yang lebih baik.
1: Sela di Gatekeeper
2: Radio Sonora.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi apik tenan. Gudong iki jure yoro-yoro, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
2: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau yo wis dijelaske kok, Bu, yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang, lan mesti ndadekke hasilnya mundak wakah.
1: Lha carane nganggo?
2: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
1: Lha terus hasilnya apik tenan ta, Pak?
2: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
1: Masa, Pak?
2: Ora ono sing gabuk, jagunge yo blas, ora ono sing bogang. Hasilnya wakah lan apik.
1: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
0: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Lojinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal Welas Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglulor Sukorejo Ponorogo.
1: Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: be, makane to sinau, maca buku ben pinter.
1: Anggeh, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
0: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang Ibu ngerti?
0: Yo ngerti lah.
1: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.

0: mulai dari pendaftaran, pelaporan termasuk lapor SPT tahunan, pembayaran pajak, sampai layanan lainnya, sekarang semua dilakukan melalui Kortex secara online.
1: Wah, lebih praktis ya. Terus, batas akhir lapornya kira-kira kapan?
0: Iya, lapor SPT tahunan 2025, untuk orang pribadi batas pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Dan untuk wajib pajak badan batas akhirnya adalah 30 April.
1: Yah, sudah mau berakhir dong.
0: Makanya, buruan aktivasi akun Kortex dan lapor SPT segera, biar urusan pajak kamu cepat beres.
2: Halo warga Ponorogo, lapor dan bayar SPT tahunan sekarang makin gampang lewat Kortex DCP online, terintegrasi, cepat, dan aman. Yuk, segera laporkan SPT tahunan Anda melalui Kortex DCP atau langsung ke KPP Pratama Ponorogo. Tertib pajak, hidup tenang. Semua layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Untuk info selengkapnya, langsung cek melalui Instagram @pajakponorogo. Kortex DCP, layanan pajak modern, mudah, dan aman.

adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.

0: masih di Geraha Wartawan Trasunggu Langit ya, dan kali ini di pukul 12 lebih 9 menit ya teman-teman, masih bersama teman-teman dari Unmuh Ponorogo, kali ini bersama Natasha ya. Selamat siang Natasha.
1: Selamat siang rekan Gazi.
0: Siang Natasha ya. Di siang-siang kali ini biasanya kalau Ponorogo kalau pagi ramai di CFD-an ya Natasha.
1: Iya.
0: Ya. Tapi itu biasanya kalau teman-teman di Ponorogo itu teman jajannya di mana aja sih? Natasha tahu nggak? Biasanya cewek tuh tahu tempat jajan itu.
1: Kalau aku pribadi biasanya di Jalan Pramuka.
0: Oh iya, di situ banyak ya tempat-tempat jajan. Terus di selatan di Jedis ada nggak?
1: Biasanya di perempatan Jedis tuh banyak juga sih kalau sore.
0: Mm-hmm. Terus kemana lagi tahu nggak? Biasanya cewek tuh doyan jajan tuh, dikasih tahu tuh Mitra Songgolangi dan juga aku pribadi. Di Taman Klono Suwandono itu ya, di Timur Gor itu biasanya juga enak ya, buat santai ya seperti itu. Nah ini di siang hari ini Mitra Songgolangi bersama Natasha, ada info apa ini? Silakan disampaikan ke Mitra Songgolangi.
1: Baik Mitra Songgolangi, berita kali ini datang dari Klaten. Arus lalu lintas di sekitar SPBU Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, sempat macet pada Jumat malam, 22 Mei 2026, setelah ribuan ekor ikan lele tumpah ke jalan raya. Peristiwa bermula bermuat lele melintas di depan erut. Tiba-tiba, pintu bak belakang mobil terbuka sendiri sehingga muatan lele langsung berserakan di permukaan aspal. Melihat kejadian itu, warga dan petugas SPBU langsung bergotong royong mengumpulkan kembali ikan yang tercecer. Pengendara motor yang melintas juga diminta waspada karena jalanan menjadi licin akibat dari lendir ikan lele tersebut. Setelah proses pembersihan selesai, seluruh muatan lele berhasil dievakuasi dari lokasi. Dan saat ini arus lalu lintas di kawasan SPBU Cokro Klaten dilaporkan sudah kembali lancar dan normal.
0: Natasha di Gatekeeper
2: Radio Sanggulangit.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Wis pancen atenep perlu ayu-ayu tenan ora rugi oleh kong ragati
2: sampean kurang ajar. Ayo sapa sing abang-abang ayu-ayu?
1: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Yo,
2: yo Pak Ne, nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kae?
1: Sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair iki gitu yo, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
2: Nah terus carane nganggo
1: sing tablet carane digelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
2: Ngono ya wis aku mudeng saiki.
0: Tutup KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Ude Berkah, utawi Pak Yudi, Bandar Karang Joho, Badegan Ponorogo. Toko Legenda Tani, Mas Heri, Desa Winang Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari, Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu, Desa Nailang Selahun Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Oper hebat, oper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha, ayo gas kenlor. Buruan belanja. Oper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nyatane ta sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane ta sering-sering maca buku.
2: Lah emang ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no ibu

0: khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
1: happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, ini tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Kulna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan dua ceramide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathione dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathione ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathione. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak Eau Magnifique.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Eau Magnifique.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Masih bersama 8355 Mitra Sok. Ini pukul 1 jam lagi bersama, masih ditemani teman-teman dari Unmuh Ponorogo ya. Kali ini giliran siapa ini? Giliran Intan ya, yang akan menemani ruang dengar Anda Mitra Sok lagi. Mengenai informasi belum ke ini ya, ini mobil komisi bernama Muhammad Hilman Mufidi atau yang akrab disapa Gus. Ini calon Probolinggo Mitra Songgolangi pada Sabtu sore. Ini mengakibatkan dua orang staf rombongan tewas di lokasi kejadian. Ya. Kecelakaan tersebut tepatnya di jalur B kawasan Desa Posangit Lor, Kecamatan Wonomerto, Probolinggo. Kadir Jakum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Aibda Muhammad Skan, bermula saat mobil Toyota Innova nomor polisi N1297NB melaju dari Probolinggo menuju. Mobil yang dikemudikan oleh Mahrus Ali tersebut mengangkut Gus Hilman beserta dua stafnya. Sesampainya di lokasi kejadian terdapat sebuah dam truk ya, yang dikemudikan oleh Imam Subekti berjalan searah di depan. Sangat keras, mobil mengalami kerugian depan bodi sebelah kiri. Kecalek Anwaruh ya, dan juga Adinda Nachwa yang merupakan staf pendamping Gus Hilman. Dalam kecelakaan ini, Gus Hilman dan supir Mahrus Ali selamat dan mengalami luka-luka yang cukup parah. Ya. Seluruh korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, masih ke rumah kota. Dan coba kita bergeser ke gatekeeper, ada Intan dengan informasinya. Silakan Intan.
1: Terima kasih. Baik Mitra Songo Langit, berita kita hari ini datang dari Ponorogo. Prosesi pengukuhan kepengurusan Kasepuhan Glagah Wanginata Projo dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Sugiarto di Pendopo Kabupaten Ponorogo pada Sabtu 23 Mei 2026. Acara berlangsung hikmat dan dihadiri tokoh serta seniman reok Ponorogo, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, dan tokoh masyarakat setempat. Kasepuhan Glagah Wanginata Projo dibentuk atas inisiatif para sesepuh dan maestro budaya Ponorogo untuk menegaskan komitmen menjaga nilai-nilai budaya lokal. Ketua Kasepuhan Hamim Fahri Roji menjelaskan bahwa nama organisasi berkaitan erat dengan sejarah dan akar budaya Ponorogo, menegaskan fokus utama organisasi adalah melestarikan reog sesuai pakem, terutama setelah memperoleh pengakuan internasional. Sekda Agus Sugiarto mewakili PLT Bupati Listiarita menekankan bahwa pengukuhan bukan sekedar seremonial, melainkan momentum berisi amanah besar bagi pengurus. Diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku adat, dan pegiat seni semakin kuat sehingga keberlanjutan reog Ponorogo tetap terjaga dan dihormati sebagai mahakarya budaya dunia.
0: Intan di Gatekeeper.
2: Radio Songgolangit.

0: Ayo Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, mode, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulipat.

0: Pertepat promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: Rasa Melangit ya, masih bersama saya Yogi Jayastu dan teman-teman dari Unmuh ya, ada Stella dan Natasha di Gatekeeper yang nampaknya juga sudah siap dengan informasinya. Kita langsung saja ke Stella. Silakan Stella, ada informasi apa?
1: Ya, Mitra Sumber Langit, informasi kita saat ini berasal dari

0: di Tulungagung. PTKI Persero Daup 7 Madiun menghimbau calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Tulungagung pada Minggu 24 Mei 2026 agar datang lebih awal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kemacetan dan meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar area stasiun. Kepadatan lalu lintas diperkirakan terjadi seiring berlangsungnya kegiatan Soneta Anniversary ya Mitra Songgolangit yang dimulai sejak pukul 6 pagi tadi. Event tersebut diprediksi memicu lonjakan mobilitas masyarakat sehingga dapat berdampak pada akses menuju stasiun. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tahari mengingatkan pelanggan agar mengatur waktu perjalanan dengan baik supaya tidak tertinggal kereta api. Sebagai bentuk pelayanan, KAI juga telah mengirimkan pesan pengingat melalui WhatsApp Blast dan SMS Blast kepada para pelanggan demi menjaga kelancaran dan kenyamanan perjalanan.
1: Tasya, ada tambahan?
2: Baik, Mitra Sumbangit. Berita selanjutnya datang dari Pacitan. Seorang warga dilaporkan meninggal dunia setelah tergulung ombak saat mencari ikan di kawasan Pantai Pancer, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan pada hari ini, 24 Mei 2026. Korban diketahui bernama Sumarjan, berusia 58 tahun, warga Kelurahan Pelosok Pacitan. Peristiwa bermula saat korban berangkat dari rumah sekitar 8:30 pagi untuk menjala ikan di tepi pantai. Namun, sekitar pukul 9 pagi, korban yang sedang berada di pinggir air tiba-tiba terhempas ombak besar dan langsung hanyut terbawa arus hingga tenggelam. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh rekan korban yang langsung melapor ke petugas penjaga pantai yang sedang berpatroli. Petugas bersama warga sekitar kemudian bergerak cepat melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyisiran selama kurang lebih 30 menit, korban akhirnya berhasil ditemukan tidak jauh dari lokasi awal, namun dalam kondisi sudah meninggal dunia. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi oleh petugas untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
1: Sela dan Tasya di Gatekeeper.
3: Radio Songgolangit.

0: Pamplangi Radio. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wis jan, pancen jos tenan top Marco.
2: Ora apa to Pak Ni, kok jos
1: iki lho. Atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso yo kaya ngene iki tandurane.
2: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, elem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saya cuma lihat ini?
1: Iki kenah merga pupuk kasih si Astro lan tablet apa dini sing cair khususnya tanduran sing gede-gede kuwi merga peranane kasih si Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk tibakan isdat sing senadian sidik-sidik nanging kontinu utawa sumadio terus menerus ing lemah nanti setahun lah sing bisa ngini ki omong kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukuran tablete luwih gedhe
2: ngono to sing sayur sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa ta
1: jane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan sayur
2: carane nganggo piye Pak
1: wis wacane dhewe nek kemasane aku selak budal menyang kebon
2: lho Bapak iki lho
1: pupuk kasih si Astro tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit, atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Sakit Kapundut, datang toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Nakane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, cilaka iki.
4: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Claudine Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalan nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air cerita teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah betul daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscale.
7: Power gitu,
6: langsung ayo dong. Ya, wifi mati.
7: Kurang dikit lagi winner.
8: Show guys, better kita bikin coklat ring baru yuk.
7: Baru? Wih, keren banget barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya.
6: Bisa bikin apa aja.
8: Mau gak?
7: Wow.
9: Coklat ring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Coklat ring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
9: real coklat Belgianya meleleh di mulut.
8: Amazing.
9: Masa gak mabar lagi?
8: Gila lagi.
9: It's the mood feels good. Choco Drink, my mood booster.
7: Menyala moodku.
8: Dari Wingsworth.

bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Pono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga. Kukuh jatine manungsa.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Ternyata sempat langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung. Fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman. Yang

0: Mbak iya singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jawa.

0: itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sumberlangit.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang diteru ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh pengrabati.
3: Sampean kurang ajar, Pak. Ayo kesopo sing abang-abang ayu-ayu.
2: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Yo,
3: iya, Pak. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, serakih banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kae.
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo parilan jagung. Ini sing cair gitu ya, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Nah terus carane nganggo?
2: Sing tablet, carane digelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis, aku semudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Johor Batekan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winang Jetis atau utara pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direksi ngantos 250.000, lumayan tawar. Kacamata rusak, segiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Teh jus.
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
3: Wah, pantesan hebat untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Lestari Lestari.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya,

0: punya keluhan mata, datang aja ke cabang manapun, gratis rem kacamata gratis syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Setiap hari pukul 8 pagi 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Ariana Lohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mulut apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata tempatnya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

dipancarkan dari Studio Sanggulangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Sanggulangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio

0: pedoman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun.

0: bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru lo. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.

0: Teman-teman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu.

0: 99.2 Radio Singgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra sumber masih di Pawitan Duraga, kali ini pukul 16:48. Informasi pertama dari Kabupaten Ponorogo. Kementerian Agama atau Kemenag Ponorogo membuka opsi pencabut izin Pondok Pesantren atau Ponpes Tahfizul Quran Raden Wijaya, Kecamatan Jambuan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Hal itu setelah Kiai JD, selaku pengasuh Ponpes, ditetapkan menjadi tersangka pencabulan terhadap 11 santri laki-laki oleh Polres Ponorogo. Kini tersangka pun telah ditahan di rutan kelas 2B Kabupaten Ponorogo. PLT Kepala Kantor Kemenag Ponorogo, yakni Toheri, yang menyebut bahwa pihaknya telah membentuk tim investigasi terkait kasus tersebut. Menurutnya, tim tersebut telah bekerja dan juga mempelajari kemungkinan pencabutan izin Ponpes Tahfizul Quran Raden Wijaya milik Kiai JD. Selain itu, Kemenag Ponorogo juga sedang berupaya menindaklanjuti nasib pendidikan formal para santri di Ponpes. Menurut Toheri, sebagian santri Ponpes duduk di bangku Madrasah Sanawiyah atau MTS dan Madrasah Aliyah atau MA. Dan hal ini juga ditanggapi oleh PLT Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak atau Dinsos PPPA Ponorogo, yakni Masun, yang menyebut bahwa kondisi para korban saat ini masih tertutup. Menurutnya, secara umum para korban tidak menunjukkan gejala trauma yang terlalu mencolok. Meski demikian, pihaknya telah menerjunkan tim psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Dinsos PPPA untuk melakukan pendampingan. Kesatreskrim Polres Ponorogo, yakni AKP Imam Mujawi, membenarkan bahwa pihaknya menggandeng Dinsos PPPA setempat untuk pendampingan 11 korban santri laki-laki itu. Sebab para korban menyebut mengalami depresi sehingga membutuhkan penanganan psikologis secara khusus.

0: 99.2 Radio Sindonesia, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Sangit, informasi selanjutnya berasal dari Kabupaten Pacitan. Seorang warga di Kabupaten Pacitan dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam saat mencari ikan dengan cara menjala di kawasan Pantai Pancerdor, Desa Kembang, Kecamatan Pacitan pada Minggu 24 Mei 2026. Korban diketahui bernama Sumarjan, 58 tahun, seorang pekerja swasta asal lingkungan Barian RT1 RW8, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan. Berdasarkan informasi yang diimpun, korban berangkat dari rumah sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat untuk mencari ikan dengan cara menjala di kawasan Pantai Pancerdor. Namun sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, korban yang sedang berada di tepi pantai tiba-tiba tergulu ombak dan hanya terbawa arus hingga tenggelam. Hal itu juga ditanggapi oleh Kepala Pos Polisi Dara atau Kapaspol Air Pacitan, yakni Indra Wibowo, menyebut bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh rekan korban bernama Katwadi yang berada di lokasi kejadian. Menurutnya, setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung melaporkan kepada petugas lifeguard Pantai Pancerdor yang sedang berjaga di sekitar pantai. Setelah menerima laporan, petugas lifeguard bersama warga sekitar langsung melakukan pencarian terhadap korban di lokasi kejadian. Setelah dilakukan pencarian dan juga pertolongan, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, korban berhasil ditemukan di seputaran TKP dalam keadaan meninggal dunia. Usai ditemukan, korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju RSUD Pacitan guna dilakukan pemeriksaan medis dan visum. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama ketika ombak sedang tinggi dan arus laut cukup kuat.

0: 99.2 Radio Sumberwaya, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, kita sambil informasi terakhir kali ini dari Kabupaten Magetan. Terkait harga cabai di pasar tradisional Magetan mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan paling tajam terjadi pada cabai rawit yang kini menembus harga Rp86.000 per kilogramnya. Dan ironisnya, kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut tidak diikuti oleh peningkatan aktivitas pasar. Pedagang justru mengeluhkan kondisi pasar yang semakin sepi pembeli. Salah seorang pedagang di pasar sayur Magetan, yakni Asminah, mengungkap bahwa kenaikan harga cabai rawit terjadi dalam beberapa hari terakhir. Saat ini harga cabai rawit berada di kisaran Rp84.000 hingga Rp86.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga komoditas tersebut masih berada di angka Rp70.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, harga cabai jenis lain juga ikut mengalami kenaikan. Adapun cabai keriting kini dijual di harga Rp46.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp44.000. Sedangkan cabai merah besar naik menjadi Rp55.000 per kilogram dari harga sebelumnya yakni Rp45.000. Menurut Asminah, kenaikan harga diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga mendekati Hari Raya Idul Adha karena permintaan pasar biasanya meningkat. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Saat ini, bawang merah dijual di harga Rp45.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Namun, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok tersebut ternyata tidak diikuti oleh peningkatan daya beli pada masyarakat. Pedagang mengaku kondisi pasar dalam beberapa waktu terakhir justru semakin sepi.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Lagi winner.
3: Shout guys, better kita bikin coklat drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren tek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Coklat drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Coklat drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
3: Gila lagi.
2: The mood feels good. Choco Drink My mood booster. Menyala moodku.
3: Dari Wingsworth.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umri dunyadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'du. Tiada undangan kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melakukan kajian langsung ataupun siaran di Radio Sanggul Langit tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merintis umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, dan yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Vivian Putri Zahrawati dari Prodi Manajemen Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam ketika pengorbanan menjadi bukti cinta dan ketaatan kepada Allah SWT. Para pendengar semuanya yang berbahagia, pada hari ini kita sudah mulai masuk di bulan Zulhijjah, bulan yang penuh keberkahan, di mana bulan ini kita dipersiapkan untuk mencari-cari hewan kurban ataupun mempersiapkan untuk menyambut

dalam Al-Quran, yaitu yang datang kepada Allah itu bukan hanya daging ataupun darah hewan kurban, melainkan tentang ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Artinya, bukan berarti harus mencari ataupun mencari mahal ataupun besar hewan kurban, tetapi adalah tentang keikhlasan hati seseorang yang telah menjalankan ibadah ataupun menjalankan berkurban ini. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kadang ada orang yang mampu berkurban tetapi enggan mengeluarkan hartanya. Ada juga orang yang berkehidupan sederhana tetapi memiliki semangat untuk menyisihkan uang, menabung untuk bisa berkurban. Nah, disitulah Allah itu melihat dari keikhlasan hati kita. Karena sejatinya berkurban ini adalah sarana untuk latihan. Latihan apa? Yaitu latihan untuk mengalahkan rasa cinta yang berlebihan terhadap dunia. Kita juga sudah diajarkan semuanya, yaitu bahwa harta ini adalah titipan. Dan dititipkan ini, yang dititipkan kepada kita semua ini ada hak orang lain yang harus kita bagikan. Jadi dalam momentum berkurban ini adalah sebagai sarana kita belajar, yaitu belajar berbagi, belajar ikhlas, dan belajar mendahulukan perintah Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, dalam ngomongin soal berkorban ini ada salah satu kisah, yaitu yang sudah sangat kita familiar ya, yang kita dengarkan, yaitu kisah mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tetapi juga bisa memberikan pelajaran hidup bagi kita semua. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini sudah lama mendambakan seorang putra ataupun anak, dan alhamdulillahnya sudah dikaruniai seorang putra dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Putranya ini adalah sangat soleh, sangat cerdas dan menyejukkan hati. Ialah Nabi Ismail alaihissalam. Justru dalam momen ini Nabi Ibrahim ini mendapatkan ujian yang sangat berat. Apa ujian itu? Ujian itu adalah suatu malam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ini bermimpi bahwa diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Itu adalah salah satu peristiwa yang sangat berat. Bisa dibayangkan kalau coba kita di posisi Nabi Ibrahim, betapa beratnya kita terhadap peristiwa itu. Tetapi Nabi Ibrahim ini adalah beliau yang sangat taat kepada Allah, beliau mampu, beliau menjalankan perintah Allah. Dan yang paling luar biasanya itu adalah tanggapan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam ini diberitahu oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini justru tidak marah, tidak menolak, bahkan tidak menangis secara berlebihan. Tetapi beliau ini berkata bahwa, wahai Allahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar. Insya Allah, ini adalah salah satu bentuk tanggapan dari Nabi Ismail yang sangat memiliki iman yang kuat. Nah, setelah itu tibalah saatnya waktu penyembelihan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini dibawa di tempat untuk ya disembelih. Namun dari kuasa Allah SWT menunjukkan kasih sayangnya. Ketika Nabi Ismail ini mau disembelih, beliau diganti oleh seekor domba yang sangat besar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini adalah bentuk peristiwa yang sangat luar biasa. Dan pada momen ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang mukmin sejati itu harus siap taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dari peristiwa, dari cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini juga bisa kita petik hikmah dari peristiwa tersebut, yaitu yang pertama mengenai ketaatan. Kadang kita ini ingin hidup kita itu nyaman, tetapi kita lupa perintah Allah SWT. Kadang kita juga ingin mendapati rezeki yang lancar, tetapi kita sering menunda.

menunda sholat. Dan kadang juga kita ini ingin hidup bahagia, tetapi kita itu lupa caranya bersyukur. Nah, dalam momen berkurban ini adalah mengajarkan kepada kita untuk memiliki rasa ikhlas dalam menjalankan semuanya. Yang kedua, yaitu adalah pelajaran tentang keikhlasan. Keikhlasan itu tidak mudah, tetapi kadang mudah itu ketika kita menjalani ataupun membantu orang lain, itu ingin dilihat. Kadang kita bersedekah tapi inginnya dipuji. Kadang kita itu mudah membantu orang lain tapi ingin mendapatkan balasan. Padahal arti keikhlasan itu bukan seperti itu, tetapi adalah menjalankan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran yang ketiga yaitu adalah mengenai kepedulian sosial. Nah, kepedulian sosial ini adalah ketika kita berkurban, kita itu berbagi daging kurban kepada masyarakat. Kadang orang mukmin juga, mohon maaf, ada yang jarang makan daging kurban, tetapi dalam momen ini semuanya rata, semuanya berbagi dan mendapatkan ataupun merasakan kebahagiaan ini. Nah, seperti itu. Dengan momen ini, semoga kita ini, ayo kita manfaatkan. Marilah kita manfaatkan momen Idul Adha yang sebentar lagi ini dengan kita selalu memperbaiki diri. Kalau ada yang sudah berkurban, yang sudah mampu berkurban, semoga amalnya diterima di sisi Allah dan juga bisa melipat gandakan pahalanya. Ataupun kalau ada orang yang belum mampu berkurban tahun ini, semoga tetaplah kita niatkan semuanya ini kepada Allah, karena Allah itu melihat dari kesungguhan hati kita. Marilah kita semuanya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita ataupun yang dapat saya sampaikan itu bisa membuat teman-teman para pendengar semuanya bisa berubah menjadi lebih baik dan bisa memanfaatkan momen ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, pergi ke Manila beli kacamata. Mohon maaf bila ada salah kata. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya sing melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perseresiane
1: karo Pak. Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi susan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak, walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadio dateng
2: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Smirman dari Clothing Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
0: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Tanks.
0: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Tanks ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Nih Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
5: Axis Digital?
0: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, Perso.
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane piro to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan pedhe ngapusi to?
1: Ya piye lho, Bu Dokter? Ya kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Ya padha-padha palsune kok repot.

0: super hebat. Promo sedap hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa nih?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang aneh.
0: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Popper, kubul alun-alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 18.

Akan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolan Kebanggaan Ponorogo.

0: Nusantara, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Semangat, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra semua dimanapun Anda berada. Kita lagi bersama dia di Geraha Warta Malam, edisi siang Minggu 24 Mei 2020. Ya, mitra semua, bagaimana kabar Anda? Ya, semoga malam hari ini dalam keadaan sehat dan bisa menikmati waktu istirahat Anda. Dan tak terasa Anda semangat, akhir pekan ini sudah mulai berada di penghujung waktu. Dan setelah menikmati libur bersama keluarga dan juga beristirahat, atau mungkin mitra semangat di hari weekend ini sudah jalan-jalan ya bersama keluarga ataupun sahabat dan ataupun orang terkasih begitu. Nah, besok ini waktunya kita kembali menjalani aktivitas seperti biasa, atau besok bisa dibilang kita itu back to reality begitu. Dan semoga besok dalam menjalani aktivitasnya, baik itu yang sedang bekerja ataupun sekolah, kuliah, dan atau mungkin yang melakukan aktivitas di rumah ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda, mulai dari minum yang cukup, tidur yang cukup, dan juga tentunya makan dengan cukup, jangan sampai telat begitu. Dan kalau perlu, diimbangi juga dengan olahraga dan minum vitamin untuk menjaga imunitas Anda. Dan semoga apapun aktivitas yang akan Anda jalani pada esok hari ya, dapat diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Dan buat Anda yang masih dalam perjalanan ataupun masih beraktivitas pada malam hari ini, tentunya tetap hati-hati dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda. Yang terakhir, bagi Anda yang ingin berbagi informasi, baik itu cuaca, arus lalu lintas, ataupun informasi peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan jangan kemana-mana, tetap di 99,2 FM Radio Semangat, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 20.
0: Radio Sambalang,

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

Glowna Shazaira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimal online shop dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Corazón de Valor, información del solución.
1: Y mientras un ritmo siri grajador panam, que hoy poco vamos a una tica por 9 minutos. Untuk informasi pertama, kali ini berasal dari Kabupaten Ponorogo. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Ponorogo meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Kedung Sulur, Desa Karangharjo, Kecamatan Barikan. Korban diketahui tenggelam saat mandi bersama teman-temannya usai memancing di sungai tersebut. Kapolsek Barikan, yakni AKP Haryono, menyebut peristiwa itu terjadi pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban bernama Alam F, 10 tahun, warga Dusun Glundo, Desa Gringgang, Kecamatan Sampung. Bersama tiga temannya, awalnya memancing ikan di Sungai Kedung Sulur, Desa Karangharjo, Kecamatan Barikan. Karena cukup lama tidak dapat ikan, mereka mandi di sungai. Namun naas, korban diduga tidak mengetahui kedalaman sungai sehingga akhirnya terseret arus dan tenggelam. Tiga teman korban, yakni Hasrin 10 tahun, Hanan 10 tahun, dan Ayin 10 tahun, seluruhnya warga Desa Karangjoho, berhasil diselamatkan dan sempat dibawa ke Puskesmas Barikan untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas dari Polsek Barikan bersama tim Inafis Polres Ponorogo langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksaan terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan luar oleh tim medis Puskesmas Barikan dan unit identifikasi Polres Ponorogo, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa korban meninggal dunia murni karena tenggelam. Dalam peristiwa itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi berupa 2 baju, 3 alat pancing, tempe untuk pakan ikan, dan sebuah cutter. Dan pihak keluarga korban disebut telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak akan menuntut pihak manapun. Kita sangat peristiwa tenggelamnya seorang bocah di Ponorogo ini tentu menjadi kabar yang sangat menyedihkan dan juga tentunya mengundang rasa prihatin dari banyak pihak, tentunya untuk pihak keluarga begitu. Dan kejadian ini menjadi pengingat bagi orang tua ya khususnya maupun masyarakat agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat bermain atau beraktivitas di area sungai dan perairan yang terbuka. Karena anak-anaknya seringkali belum memahami kondisi lingkungan yang berbahaya, seperti halnya kedalaman sungai ataupun derasnya arus air. Karena hal itu, pendampingan orang dewasa ini sangat penting agar kejadian serupanya tidak kembali terulang. Dan kita doakan ya, mitra semangat semuanya, semoga keluarga korban ini diberikan ketabahan dan juga kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Dan untuk masyarakat, semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar lebih berhati-hati, serta mengutamakan keselamatan khususnya bagi anak-anak saat bermain di luar rumah. Baik, mitra semangat tetap di semangat FM Radio Semangat, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.
0: Radio Sangrai.

0: Pulangi Media. Mitra Sambu Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Sambu Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Sanggo Langit.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang nih.
1: Hahaha. Ayo gaskan lor. Buruan belanja. Koper kibul alun-alun Ponorogo. Tetap.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 kurang ge?
2: Oh, jaring sakit, sedoh semaun mbak.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak judui jalane, pun cepet tekan omahku ya.
2: Boten sakit mbak, nek sedoh song ge, kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Manja punji mbak. Lah niki manja punji mbak.
1: Wis tak omongi dik mau. Nek 5.000 engko tak jodohi dalane. Ning nek 10.000 ya ora tak jodohi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari

Media Network menghadirkan layanan Infobot, artinya upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan ini hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-321-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Sunderland, informasi dan solusi. Sambungan Komando FM Radio Sunderland, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Sunderland masih bersama dia di Geraha Warta edisi 24 Mei 2026. Ya, mitra Sunderland, semoga aktivitas Anda pada hari ini tetap berjalan dengan lancar. Dan bagi Anda yang sejak pagi tadi sudah beraktivitas, ya, baik untuk liburan ataupun mungkin masih bekerja, ya, semoga tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Nah, kalau berbicara mengenai aktivitas sehari-hari, kendaraan ini menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang berbagai kegiatan kita. Mulai dari berangkat bekerja, mungkin ke sekolah, ataupun ke pasar, dan hingga tempat-tempat lainnya. Nah, ini kita memerlukan kendaraan begitu. Dan semuanya ini akan menjadi lebih mudah dengan kendaraan yang nyaman ketika digunakan. Nah, mitra Sunderland, selain kondisi kendaraan yang perlu dirawat, administrasinya juga jangan sampai lupa untuk diperhatikan, termasuk pembayaran pajak kendaraan. Karena sekarang layanan pembayaran pajak kendaraan juga semakin mudah dan praktis melalui berbagai pelayanan yang tersedia di Samsat. Nah, mitra Sunderland, beliau mempunyai satu informasi terkait layanan pembayaran pajak kendaraan di Samsat Ponorogo. Ini ada jadwal layanan yang ada di Samsat Induk yang dialamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Kenitan Ponorogo. Adapun jadwal pelayanan ini dimulai hari Senin hingga Sabtu, yang dimana di hari Senin hingga Kamis ini mulai dari pukul 8 hingga pukul 13, dan kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, kemudian hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Adapun pelayanan yang berada di Samsat Induk ini meliputi pajak tahunan, pajak 5 tahunan, balik nama, dan juga adapun jam layanan pajak tahunan ini dimulai di hari Senin hingga Kamis pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain di Samsat Induk, Anda juga bisa membayarkan pajak kendaraan Anda di Payment Point. Nah, ini ada Payment Point Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo, atau di Kantor Samsat Lama. Kemudian juga ada di Payment Point Balong. Ini beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Kemudian ada juga Payment Point Kauman. Ini berada di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto, nomor 5, Kecamatan Sumoroto, Ponorogo. Selain itu, juga ada Samling atau Samsat Keliling, yang ini berada di Samling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo, nomor 35, atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian juga ada di Samling Sambit, di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58 Taman Sari, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Adapun jam layanannya ini dimulai dari hari Senin hingga Kamis dari pukul 8 hingga pukul 12, di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11, dan kemudian hari Sabtu dari pukul 8 hingga pukul 12. Nah, di payment point Juanda ini selain siang hari atau pagi hari, nah ini payment point Juanda juga menyediakan payment point malam Juanda yang berlokasikan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jeruk Sing Ponorogo. Ini sama ya dengan yang tadi, ini dari pukul 16 sampai dengan pukul 8 di hari Senin hingga hari Jumat. Baik, mitra Sunderland, ya, informasi dari layanan Samsat Ponorogo ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu rutin membayar pajak kendaraan. Dan semoga informasi yang dia sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi mitra Sunderland semuanya. Dan terus di semasa kepada FM Radio Sunderland Ponorogo, karena masih banyak informasi yang akan kami berikan di ruang dengar Anda.
1: Radio Sunderland.

0: Mbak iya sing full senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Tadi bilang, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena Sexsis Digital.
1: Sexsis Digital?
0: Iya, Pak. Ponorogo saya cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan digital satu-satunya di cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting,
1: terbangnya di Sexsis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Sexsis Digital melayani

0: tak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan, Ana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setonan Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi 081 A. Solusi tepat.

0: senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayinya awak dewi kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah katih cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku siap dijenengi lo Dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak Dek.
2: Piye lho mas?
1: Ditaleni Rafia.
2: Kepada itu hariku seger banget.
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya, tadi mulus apa kak? Seger banget aromanya.
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
4: Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, dan langsung seger.
2: Ternyata enak langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng boleh nggak?
3: Aman.

0: Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yadni, Barat Perempatan Bagel Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi sakit kapundut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.
1: Radio Sambungan, informasi dan solusi.
2: Ya, Mitra Sumangat masih di Geraha Warta. Kali ini pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada informasi dari Kabupaten Ponorogo. Satlantas Polres Ponorogo terus mengecatkan penindakan terhadap aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Dalam operasi yang digelar beberapa hari terakhir, polisi mengamankan 123 kendaraan yang diduga digunakan untuk balap liar. Kasatlantas Polres Ponorogo, yakni Dewa Wisnu Setia, ini mengungkap bahwa mayoritas pelanggar yang terjaring razia berstatus pelajar. Kendaraan yang diamankan sebagian besar menggunakan knalpot brong tanpa nomor polisi hingga dimodifikasi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Adapun perinciannya, sebanyak 120 unit sepeda motor dan 3 unit mobil diamankan oleh petugas. Usia mereka ini rata-rata dari usia 15 tahun hingga 19 tahun. Dan ironisnya, sebagian besar belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Menurut dia, patroli balap liar kini menjadi agenda rutin yang dilakukan setiap hari oleh seluruh personel Satlantas. Petugas diminta bergerak cepat ketika menemukan indikasi adanya aksi balapan di jalan umum. Langkah tersebut dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait aksi balap liar yang kerap berlangsung pada malam hingga dini hari. Beberapa ruas jalan yang sering dijadikan lokasi balap liar antara lain Jalan Juanda, kawasan Alun-Alun Ponorogo, serta Jalan Letjen Suprapto. Untuk memberikan efek jera, polisi menyiapkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Selain dikenai tilang, pelaku juga terancam denda maksimal hingga 3 juta rupiah sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Penindakan tegas tersebut diterapkan terutama bagi kendaraan dengan knalpot brong tanpa TNKB maupun modifikasi ekstrim yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Baik, mitra selain informasi tadi ini tentu menjadi perhatian bersama. Selain membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan dari pengguna motor tersebut, aksi balap liar juga sangat berisiko bagi pengendara lain dan sering memicu kecelakaan yang berakibat fatal. Peristiwa ini memang perlu adanya perhatian ya dari orang tua dan juga lingkungan untuk memberikan pengawasan serta edukasi kepada para, utamanya untuk para remaja ya, agar tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan. Dan semoga setelah adanya razia ini, para pelajar ini bisa lebih sadar akan pentingnya keselamatan di jalan dan tidak lagi menjadikan jalan raya sebagai arena balapan. Baik, internasional informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Geraha Warta Malam edisi Minggu 24 Mei 2020. Saya Bia pamit undur diri dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena masih banyak program lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soal jemblung ki lho.
5: Sik, aku duwe solasine, Dek.
4: Solusi.
5: Iki solusine, nyo.
4: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
5: Anu kok Dek, kuwi sabun isa-isan.
4: Gendeng kowe, masa aku kok ombeni sabun isa-isan?
5: Ya iyalah Dek, lemakmu ben podo ilang.
4: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
5: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemak niki amblas, Dek.
4: Mbok mas, aku pegel karo kowe.
6: Jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, teh, teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, teh jus. Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah, iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngeblak tuh.
6: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku teh jus gula batu.
7: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus, bang.
9: Teh jus.
8: Ah, seger. Satu lagi.
6: Wah, pantesan.
8: Terus ini.

0: Nusantara, informasi dan solusi.
1: Teman-teman kembali di Radio Songkla kita FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Mitra Songkla, selamat malam. Kita berjumpa kembali bersama dalam program Geraha Warta edisi hari Minggu 24 Mei 2025. Senang sekali saya Heru bisa kembali lagi hadir menemani Anda dengan berbagai informasi terbarunya yang saya hadirkan sampai jam 9 malam. Satu jam ke depan beberapa informasi update akan menemani Anda. Pastikan jangan lewatkan dan juga jangan ketinggalan informasi dari kami. Informasi terbarunya di 0811 3555 992.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatakan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulut apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Ternyata
1: tempatnya
2: langsung
3: hilang.
2: Fresh banget
3: lah. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7 ribu. Ini
2: makasih.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7.

pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: FM.
1: Sebelum kembali ke Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Masih balik lagi Mitra Songgolangit ya. Kali ini dengan beberapa informasi update untuk Anda. Tapi sepertinya waktunya juga udah habis untuk Graha Wartanya, tapi nanti lanjut lagi di program Sendu ya, Senandung Rindu, pesona tembang kenangan yang bakal Hero hadirkan untuk Anda sampai jam 12 malam, 3 jam ke depan lagi. Nanti kita bakal lanjut lagi dan pasti on lagi. Jadi pastikan Mitra Songgolang Langit jangan kemana-mana. Pokoknya kita nikmati saja malam hari ini dengan penuh sukacita.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Sumerman dari Clothing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fitness.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah itu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fitness ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.

Halo semuanya, kembali Radio Song Langit FM. Selamat malam, buka sama semuanya. Masih balik lagi di Sendul Selamat Radio Bersama Teman Kenangan, edisi Minggu 24 Mei 2026. Kali ini barengan ada siapa? Bareng ada Hero ya. Yang lagi dengerin dimanapun anda berada, Magetan, Madiun, Ponorogo udah pasti ya. Saya gak perlu nyebut Ponorogo karena kita ini ya dari Ponorogo loh ya. Di luar kota ataupun yang lagi di luar negeri, yang lagi berbahagia atau yang lagi bersedih hati, yang lagi trauma atau lagi berbunga-bunga, ada yang lagi penuh cinta tapi ada yang penuh luka juga, ada yang penuh duka, ada yang penuh tawa juga, semuanya berbeda-beda. Tapi malam hari ini Sendu siap menemani sampai jam 12 malam dan pastikan anda terus di sini aja karena banyak banget hal-hal yang mau Hero sampaikan dan ingin Hero bagikan untuk mitra Songgulangi semuanya. Yuk, yang mau bergabung atau yang mau merapat bareng, saya tungguin lo ya kebersamaannya, bisa merapat bareng di 0811 3555 992 ya. Puruan, monggo aja untuk mitra Songgo Langit yang ingin menikmati malam harinya dengan bersenang-senang, bersenda gurau ataupun bahagia bareng aja lah. Senang-senang aja di sini di 0811 3555 992.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Om Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.00.

0: aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun rahasiane kan lho, Pak?
1: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah cara nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: Toko Kurniatani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi belebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: lagi winner.
1: Yuk guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: Rio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
0: The mood feels good. Choco Drink My mood booster. Menyala mutu.
1: Dari Wingsford.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Of Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu

0: Saya masih balik lagi, mitra sok lagi dan lagu yang dari Philip Bailey ya, Easy Lovers, mudah dicintai gitu loh. Mungkin salah satunya adalah Anda atau kita mungkin jadi salah satu yang mudah dicintai. Karena untuk dicintai itu kadang ya memang susah gitu loh.
1: Ya gak tahu sih ya, perasaan saya aja atau memang seperti itulah fakta dan kenyataan pahitnya.
0: Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam untuk yang masih dengerin. Dan selamat malam juga. Malam hari ini saya masih lanjut dengan berbagai kenangannya, berbagi kenangan untuk Mitra Sombong Langit. Sampai nanti jam 12 malam bagi Mitra Sombong Langit yang baru saja bergabung, yang baru saja merapat. Selamat malam.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Popper hebat, popper tepat, promo sejam hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, pol. Ada sayur mayur, mau lagi.
3: Apa?
2: Telur, gula, dan minyak.
3: Apa neh?
2: Baju dijual di bawah harga pabrik.
3: Kurang eneh.
2: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper Kidul Alun-Alun Ponorogo. Tetap paling murah.
4: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
5: Radio Songo Langit pukul 22.00.

0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.

0: novel, buku Yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Power geng, push!
3: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
2: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco drink
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wingsford.

11,2 Radio Sama Kita FM. Selamat malam Mitra Sama ini semuanya. Masih kembali lagi ya. Senang rindu pesona kenangan-kenangan. Hadir di 42 menit lepasnya dari jam berapa ini? Jam 10 malam ya. Semakin malam semakin larut dan saya masih balik lagi hadir di hari Minggu. Besok sudah Senin, harus kerja lagi sepertinya ya. Kayak bukan sepertinya, tapi memang harus gak sih? Udah keharusan untuk kerja lagi buat besoknya. Ya udahlah ya, kalau memang harus kerja ya di nikmat.

melipir hatinya yang lagi lara juga boleh banget loh ya. Bisa banget gabung aja sama Heru di sini. Nomornya bisa di 0113555992 ya. Nanti sesi yang ketiga lanjut lagi jam 11 sampai jam 12 malam, masih ada 1 jam lagi yang mau gabung. Monggo sekali lagi saya tunggu Heru bersamanya di 0113555992.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho Dek.
2: Iya Mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bujah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek njaluk penak Dek.
2: Piye lo Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Sembilan sembilan koma dua.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, ini tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscape.

Satu buah lagu dari Endang Estorina, Mitos Longgolin. Hujan turun lagi, tapi infonya malam hari ini lagi cerah banget di Ponorogo ya. Beberapa hari terakhir ini malah nggak ada hujan sama sekali loh ya. Jadi cerah infonya, info valid nih untuk Mitos Longgolin yang lagi berkegiatan. Sepertinya cuacanya sangat mendukung dan juga cocok banget untuk Anda. Dan kalau mau gabung malam hari ini, ayo monggo, Hero tungguin, Hero juga bakal temenin kamu semuanya dengan lagu-lagu kenangannya, lagu-lagu tempo dulunya. Masih merapat bareng malam hari ini, masih di 0811-3555-992 ya. Apapun yang ingin Anda lakukan atau ingin Anda kerjakan hari ini, kerjakin aja. Yang lagi pengen di apa ya? Diusahakan ya, usahakan saja. Urusan hasil, berhasil atau enggak ya, itu kan pikir aja nanti gitu kan. Dan semuanya tuh enggak harus sekarang, dan semuanya enggak harus didapetin sekarang juga gitu ya. Besok siapa tahu bisa gitu ya. Yaudah, makasih untuk semuanya yang masih dengerin, yang masih terjaga, yang masih merapat bareng. Malam hari ini saya masih bakal main kamu sampai jam 12 malam. Masih ada 1 jam lagi dan kita sudah masuk di sesi yang ketiga. Yang sudah mulai ngantuk, yang udah mau bobok, yang udah matanya merem-melek gitu ya. Mungkin ada yang merem-melek juga. Ini oke ya.

bakal ada di kamu sampai jam 12 malam nanti. Nah, kalau pengen gabung, saya masih nungguin kebersamaannya di 0813555992. Dan yang mau merapat bareng, monggo banget ya, monggo saja, monggo silahkan. Ini mumpung waktunya masih ada gitu ya, takutnya nanti waktunya habis gimana dong? Ya udah, nggak tahu. Jadi langsung aja merapat ke sini 0813555992.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh-teh? Kok teh siapa?
0: Teh-teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, rasa pastinya favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti STM-mu dengan Tijus.
0: Bang, ST cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum ST, Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang ST jusnya.
1: Wah, pantesan heboh untung terus ini.
4: Makanya ganti ST-mu dengan Tijus.

dari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givon Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givon Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givon Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dan mitra semoga kita tuntas sudah ya kebersamaan kita malam hari ini di program Sendunya Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dari Jalan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, Hero yang tugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.

bagaimana ini dan solusi kebanggaan Pono Pagi. Bagaimana kabar Anda di selamat di Geraha Warta Pagi siar Senin 25 Mei 2026. Kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga menimbrungi berbagai informasi apapun. Mulai informasi arus lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang diketahui di luar sana. 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa ketemu Anda mitra Sungguh Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo yang akan mengucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi ya, selamat mendengarkan Radio Sungguh Langit FM. Bisa mendengarkan siaran kami juga melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sungguh Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box. Lalu pilih Radio Sungguh Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita selain di Facebook kita juga subscribe ya untuk menambah semangat konten menarik untuk Anda semuanya. Hari ini kita langsung ulangi di pukul 6 lebih 13 menit ya di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antaranya saat ini baru memulai aktivitasnya ya, sedang memasak mungkin ya, ada juga yang saat ini sedang bersih-bersih rumah, bersih-bersih kendaraan. Ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya. Kami ucapkan selamat pagi. Semoga di hari ini Senin di awal pekan ya, di tanggal 25 Mei 2026 adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Ini enggak terasa kita sudah 25 hari aja ya mitra Sungguh Langit di pekan terakhir di bulan Mei ya. Semoga kita bisa menutup bulan Mei ini dengan happy ending, penuh dengan sukacita ya. Karena di pekan terakhir bulan Mei ini banyak sekali hari libur ya. Hari ini hari Senin, besok udah mulai takbir ya mitra Sungguh Langit, dan tanggal 27 ya hari Rabu itu hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan Kamis Jumat udah mulai masuki atau aroma-aroma akhir pekannya udah kencang banget ya. Dan juga udah mulai tanggal 31 ada hari Waisak untuk saudara-saudara kita umat Buddhism ya, umat Buddha mitra Sungguh Langit. Jadi di pekan terakhir ini efektif ya 3 hari tentunya. Jadi kita tutup di bulan Mei ini dengan penuh semangat dan juga happy ending ya. Kita refleksi sebentar di 20 harian terakhir kita sudah melakukan apa saja ya, karya apa, kegiatan apa yang sudah kita lakukan, kita lalui. Semoga bisa menjadi refleksi, evaluasi kita di masa depan untuk menjadi lebih baik lagi ya. Dan informasi yang pertama mitra Sungguh Langit, kemarin ini sebanyak 4 anak laki-laki berusia 10 tahun dilaporkan tenggelam saat beraktivitas di Sungai Kedung Sulur ya, Desa Karangjoho, Bandekan pada hari Minggu siang. Dalam peristiwa tragis ini satu anak dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 bocah lain berhasil diselamatkan oleh warga sekitar dan dilarikan ke pusat kesehatan setempat ya. Kapolsek Bandekan AKP Haryanto mengkonfirmasi adanya laporan insiden anak tenggelam. Korban meninggal dunia diketahui bernama Alam ya, 10 tahun warga Sampung yang sehari-harinya tinggal di Desa Karangjoho. Sementara itu 3 korban lain yang selamat bernama

Srin, Hanan, dan Ayin, tiga-tiganya berusia sama 10 tahun ya. Ketiganya merupakan warga desa Karangjoho juga. Pihak kepolisian menjelaskan, berdasarkan dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Ponorogo bersama Polsek Badekan, peristiwa bermula ketika keempat bocah ini berjanji untuk pergi mancing bersama. Saat tiba di TKP, sebenarnya berada tak jauh dari pemukiman ya, yakni berjarak 500 meteran. Jadi di lokasi ini polisi menemukan alat pancing milik para korban sebagai barang bukti. Karena tak kunjung mendapatkan ikan, keempat bocah ini akhirnya berinisiatif untuk mandi dan berenang di aliran sungai tanpa perhitungan kedalaman air. Saat mulai berenang, keempat korban awalnya berada di tepian sungai, namun korban alam berenang ke terlalu tengah ya, dan diikuti oleh ketiga temannya. Nah, arus sungai rupanya cukup deras di bagian tengah, lalu terlalu dalam bagi mereka mitra sungai langit. Peristiwa tenggelamnya keempat bocah ini pertama kali diketahui adanya seorang teriakan minta tolong ya. Salah seorang warga bernama Suwito membenarkan kejadian tersebut. Suwito menyatakan bahwa warga yang mendengar teriakan langsung bergegas menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Seorang warga bernama Jamal langsung turun ke sungai mengevakuasi korban. Pada upaya penyelaman pertama, warga berhasil mengangkat tiga anak dari air mitra Songgelangit ya, dan langsung dibawa ke puskesmas Badekan. Nah, saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab pasti dari insiden tersebut. Radio Songgelangit.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Koper hebat, koper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga. Ya, separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
2: Apa?
1: Telur, gula, dan minyak.
2: Apa nih?
1: Baju dijual di bawah harga pabrik.
2: Kurang aneh.
1: Hahaha. Ayo, gaskan lor. Buruan belanja. Koper, kibul alun-alun, Ponorogo. Tetap

0: spesial pemesan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Nih Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
2: Axis

0: Digital?
1: Iya Pak, Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
0: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
0: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
0: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit

0: Pangrangi Radio. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Mbak iya sing full senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit. Mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Five. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak Old Money Vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Radio Sungguh Langit